kumake ekska FM. Kokomang kaum matangga mukanda ke Matthew 6 verse 30. Matthew akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kuitampui. Kawahe gama o hikin kako kokomang ing e hidwe o yakam akwa mayanin kwang maka a. Katantang gama kuitulu a. The Gawan Hei A. Gawan A Yunga A. Nana Kwa Kang He Panga Tu Yungi. Kwa Yunga Ya Panga. Gawan A Yunga A. Kanga Ya Kau A. Kwe Amaki O Chingmi. O Chingmi Maki Kondesa A. Gawan Mba A Kango A. Ke Kanda Kam. Gawan A Laya Ya Chikwa. Nana Kwa Kang He Panga Tu Yungi. Kwa Laya Ya Panga. Ekwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yang e yang yang shua mungi tai si kawam kwa hula. In tui ga vundila. Gawa jubai giyang a to ka ki dangi ki a kao eka yunga kangwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

0: Ya, masuk untuk kamu kami dengan mama kami untuk ekor. Tapi dah masuk, mak amat masuk untuk kami dengan mak kami lagi atun dah. Mak ini nak atun dah masuk akan untai. Emak ini dia kau dengan masuk untuk mama kami untuk tuan. Jangan kita kongkong, kami kita licik lagi wah, cikak hua full kuci. Ah, masuk angkat kita. Ibu sekali kimi ngomong di bidang kau, sama mijala, sama kabi di kau, sama kalam. Mak alisin kau cuma ama, dan kalam kita kongkong cikak kita emosisi. Da mak ama, da cikak juga kita ikut orang ka ike. Wah boring, oh itu lagi tu sa program di kantor lagi tu, oh saat sih yang kantor kau yang kau oh mesti sih yang dah nikuna. So kakak kau angin mahu diri kau angin awak ah, dalam diri kau amat kita tahu angin, kau komen dengan kau tiga kamu jadi bersama kau. Tapi kau angin aje angin awak mungkin kau sama kita tiga sih macam ikhwan, atau lisan, ye kau salah kau komen dengan.
1: Macam kamu kau itu dah ikhwan, ke cincin mesti se kau ingin itu ke kau ngahmi ta. Madana tu tak join kami, tak leh sini eh hek kalau bangga macam, hek sakar agaknya, tak mak amat tak ke mak oh tak kau ingat tu tak si asyik mangga ikut studio.
0: Ya kau mengulah, mian karena tu kau tak leh sini amat dah karena tu ah, engkau diusir aku ikam. Ya, tadi kau nak pusing kau tadi, kau cik cik dan kau amok he, tak mak amok he, mita leh sini kalau kau ada kiri, kali first kali dia mesti si mahuna, ke mung, ke ciri macam kau kandang, ya biangga. Jika cikwa, jika angkwa, angkwa, kamu jika orang tahu, jika orang tukum, tak kisim ke, oh, tapi kamu kita kisim ke, lalu, dah suka cik dari kamu kisim, peter dari kamu kisim, di tulu sila kata kamu dia orang kau program ni, ya wabu bani orang kau mengaji radio SKFM, orang tersiap ini ha, tulu sila.

0: Mek tsa se ka yen idiot ama go aga mentezin ke khani ti morosane program se tsama ya khan di mabati ra doeng e ka tsam ke ke ke ta tina se program me kun kwa go di monika njunga na ra verten moyo
1: kim tsa wole tsigi ya woling ke yen ri ke ska fm ta akhmani tang am de ka woling tam tsa wolang yam tsa ke tsigam tsa program yang hegi morosane e wa ke wole tamira ga yang magia ambugun gewa iska fm ayui tamde gya saga chikko cha sang klik aga program ya siga man ngomik awa mi reverten moyo ke chikdeke monika chunga
0: te morosani program skite koma go borizin ta ikara kwa kogo honer tingi ya khusai skwena khana aizi ya kwe sika kia hwati ha bara kwa unisa tindru teni klin karua mkunda heveska po profensi kituwa tingi tsau karate komago Elon Musk no Tesla ang kwena ki tuka sinaihwe khasi he Archbishop Desmond Tutu anisiki mu aninza nyama ko koko senta tin ngozi kwankete ngakurisi Encounters International takti te baiskopo si namu tamsiki tsauka igutam program te heria de kwa de komango mosol bay veska po profensi ki anako tinkwe na khana he na vie ke ki avasia ko kwi aniziki ta khoroti tsika o mbapira na yeng ke tsana e khwena twi twi he hisena ko ha ke a go tse kom khiri na khano tsame te ke twi re tsama de kwa te khwena mbori te komango
1: kim jagia sa chim cha program yang higia wa morsani awa ge collectum ga chig gi ngwa utwan chig kwa ngai kishing gi ngung ten ruta ngwa ge clean karu aya kuna ke veska po kang higda aga ngau kaka ka ga collect gi truc kan kama ku gi ngu ke o tsa o yi kang aga kishin kanu yi ngi chig gi wa Elon Musk ke Tesla aya kani kunan kan sing ya khamsu wan Archbishop yang higia Desmond Tutu ke video yang hitik de gen ngun ma agi ko yang a chon ngang sing agi kom suan in kota international a yigani kunan kang hi sorry kang hi video yang hitik de gen khong wa ya en ta program tang ho fasin kolon ngun et mina ko hing de gen ngun mosal bai ge veska bu ai kuna agi kom kom ge su wan navigi ai gani kuna kang hi tui tui hitik de gen ngun kunisan dia wa chik khoing ge kula khano ke kom ngol dol ge ge ge gani kunan kang sing ateni gi kam sing uti kang aga chon man tegam cha wala diwichik digia uwa tiwiri kham jagia saan ngam yi ngh hiya kwe damwiki iska FM.